0: si gasina ndapa Isaura Antonio atayini ngami hungu ya mahungu marala pago ku chikati nyazi desart Isaura hingrosa kuyape mana la pago ku alisurubaidi nyaku nyau ili dorpa nika nyambani kasa mbari kasa kukwa mamalanga unga kusimama chikaradzu nyaku wa imbizisi nga zimofa zili nyaku pakiri watu wa emisa kubagera ku manga emaka subagera ku kuhingula ku engedzela nya ngatsa paka sinya ku nyaku kire kiluli gasilhungu nyali kungul eli mriako nali panikisa mihungu watu watangili watu yakimbe kumpfukanyi kungole kasi kubata kubwa tumoni kubata kubwelea gaya kuyaka mamanala pago kuikatinyezi desoros
1: lisinelo krimildu kome weta wanze ke basi maridunya kula ye wakimtisi nga zimofu zili nyawa pagiri watu kaya ayamanga kusima wako ma ningedwa gabato wawa kanga jipe manyeso mamengu walikipanu kulike nyambani Francisco Pagul kuyo yata kuna kulomba kurula na kulomba gambi wakimtisi nga zimofu waka skodza ku basi maniki ndani ya kusima miniki tereka yeki Mambi mahungu, likumina wavili wa tumikieli nyakulumbi mitumu nyaudai kuhia mkenye pani kawa ava wakurumundra ni nyakusha muli. Kumahungu nyaku wana kuzibizidu mnye sigaradzu nyaku yale nudambani. Ugunga para kapo nyakwadi wadwali ambari gambi ni wambi nyakubi mirendo umye zindranga nyaudai. Yabangu nyakulumbi komisom politika wana furlimu narmoni lili kuye mwikenye bani Esperanza Bia ish warkuye singu weteka kuvatu wadzinigizi yapo nyatumo nyaulimi nranika mnyakodzi weusimaniki una kubira dogo yukurengwa kwa isi nyakute kuwa mambi malanga. Miungu basi kukula paka kona ayani mambi mawiri nyaku kikati nyazide ish warish.
0: Ngubonga Isaura Antonio ku chikatikyo kinyazi desoros na tapwa kulapa ka aya nye mambi mohungu. Nandzi 9:13.

matsangu nyaku hambani hambani mayana kuni tumuwu iso singaresa mihandro nyaku punguli tengu nyavato vangaluza kuomi kapunya 42,2% yuwa abunya 2,2% kumahungu nyaku zinigezele wani kideku aningwa jihiwa ya kuru shvermanya real kumaganya 1,882. Seu dia 12 de maio gambe, maganya 1870, wone gire guan ramen ruguboha, nyama sotso nyama portuguese, gairue ya inyaka.

0: 언제든지 니가 들었으면 너도 시카트가 쓰냐고 히뻐하는 걸 없고 웃음 보다. 웃음 보다.
1: 잠세루 니가 뚱부누고 와두.
0: 웃음 보다.
2: Hewamu apa nyarung kuku sumbudwa muhunu hewamu mengeni mengeni gitu kana uliti uli manika ku furuveleni rombeni furuveleni haiene ulango mago u hewa mana ku haba nanguwa rombeni hisi upo nzogoni hapeku furuveleni humana ulango mago uko mago zitombanya zingi migoko watu wa omu wako gwira kugurima mazongo nisimbi nisimbi hauru ina ni maburu liburu lini babi moyo babi lina kuemani
3: kina Artur Fernando nyagitonga kenituni wa magumbe magumbe rungwe wa rungumalremezi wanakandra ya mamayo wangu Kudavi kapitini aguana shulaula ni mituhulu wana shulaula
2: babi kandri ngai embe enu wana kandri tumbu nukuwana
3: tumbu nukuwatu itu ababanga velika itu watumbu nukede zavara wakua kuzavara para marambuni za kumarambuni kiwa ngatavu hago awamune swanga yera zake sisi sitiku it waduga papai oyangabereka papai wangu na kwa kumaramboni ata aba nzuguni rajerini ata atabereka papai wangu akumagumbe umagumbe wa rungu bas akuga nangarigiana na ni mama yawe bahongoka bakokwawe ikidangini gana nyamuso aya dandria ukwa kubaliza akuga za uwe ahongola aya kala mwingine adandria mwingine nalima mwingine nalima mwingine porque e mwingine ufuma ngudzo dzinume sipia dzinyemba mara nyasi nyungudzo agira kwa eniyo yukanyina tagambe bakoko nimana ulanga ene akara basi mu chakoko dandra e bale adzeka nyamaye abedzi nyamaye kubele kwa hewomskwata hewomskwata eninginanda kamungudzi basi ja kanri abivaregera vatukana kona varipwani ikandre mbindre gaya kuzavara umu kanri mugaya watu ihegani kanri mbindu wa ungava uwoni kukuwe vo hinza vapuwa kumwendo na kava ruhoze so kuduka uhongova tsava hoze ni sana na sawa ya kidwa isinga maneka kandeni sos ya
2: lisahula no mago tsamusela rahigisa hai
3: lisahula tu rakamusa porque mali pakanya na likodza kuri kamusela ka porque papai viredzedu kuhitsiya ingarisanana za vakokwe atirumonya pa Johan Maringanyete kuyanga ba agira dzireunion ya prakasuya hidari busumbudwa watu maza afalisiri nui za ulu ekandri kandri mbindri wa matimbi matimbi langani kalangi kufa kulanga kalangi kufa kulanga kufa za avo khavo ni uti kupatukana nana so kuza khanyata na nyiti programas
2: vambi varika umatimbi kalangi wadwa kalangi huto alanga wadwa kizu
3: ni uyu watu
2: kavu kalangi kufa alanga
3: ya ya
2: ja usumbulo yo unga mana kunya udukwana ungutsuka bura ni madzaha dzimbiri
3: ulu nyiwo muvali nyaku vadukwana vadukwana nyininga neni sana na sango paraka sukurini vadziti kukhau avo ini nyivele jidu umu maj umu hita kumu hota kuhayi para kasukurin para nao wakutu paduwana paduwana unyungu gane nao zimbiri nyasana na samu ya
2: ja urikuwe magu duke marambone sewe jahadzu mungu uvalirana mili urugulunyago mungu uselana ni wa marambone
3: Uli dezi afa uyu nyimutu wako nyako kwe watu nyapa Zohan Maringanye kuyanga bahigira sa zire unia ulu nada kaitanga ngambi
2: ufudulo
3: nguwa marambone mazikukumana ana etu kara mkira ya asa primituni asa primaninga primbata hingu rosana kunyanga ulu imana na kukarati zahe wanamani hiregeru wanamani hiregeru mazikukutanga ana nada Isi tangani. Ya, isi tangani.
2: Ijina ni kikira kuku makaleri ya ulo nku, nya usumburu, manega una kufuwa?
3: Tempo. Tempo ya kuwa ni ii. Nekinu ulingire kira kuku. Njina ni wandri yangu, mazi wandri yangu nguona ulubumu huinso. Wambi umu beira, wambi umu haiza sanana siwele kuku ii. Kasinyiti ini. Anene kanyisit so kupamba sipo hewana kanda kigivya ku kiginani kigivya kiyulongo maj tunyazitanga zatu ngabale ko memo ngutibana kiti oyiku fulani ngutibana ya ulongo utumbunuko wakufuwa porque abanyama kongolo za ulkandlangi tempo ivirarede na ivirarede tempo kwani kutuma yulu silinya tumbunuko kasukuti burisu silu sigara za nguzu kusimana kuku nyinakira kareni unaudzisa ma waudzisa unaembera kwa asa isu sivindrili so tukaibilili iso unamwembia kinani kyanani so putu uingisa sila regirako manje nuzitu kukuu Ninyina nanya umwembele ki unguona. Yugira uye kajiningani. Yiningana uke, yinigi.
2: Kuhumba apuwa na gogo nya awanyawa apiani wa tuwa Kongolo. Urukuwe sungu gohe kanyasini.
3: Sungu gohe kefu.
2: Nga jinani?
3: Puriki tumbu nuku. Eningiturupa kenituni. Nyabi ngiturupa kenituni. Maji. Inaka ulinga turupa kinitunu valinga turu avunyi turupa yuhurutunu valinga nya yuhurunya gofe kavunyi ngaturu mazi ulu kutamaneka malina yali mariyo kusanana kandrayu yali nyatumbunu purisu madwali mangi porque hodzeka malina yavane iriyete sanana vaveligi valwanga hevelege tubakamara uyikininga mubelwa mazi linali ali mani haye kuginani a temperatura e modaride e nyaginani e nyagu vanyi kuyi landri yato urigera pa epa iso suje sivindri diso zi una embe ya mani ne kundrangani tiknyagu epa nyagu romba vana vanga iso sumugiragu so kasi ningani wona mutu kongolo muningi respetu wona uivovu wago ako kukwinganyi nga mati muningi mati akwinganyi kondisenili umu kondisenili maji soga raza kiki kikira kukira kwasi tumbu nukunga ulinga danda ku itu za ungu zime porque sana satu kasungu zumela kambi ubeavari womu umu zanyazi igreza ya umu mnyazi igreza
2: mbega mbivaru wana kudandru wahu uwe udandredi karini
3: ini kudandru wangu ini nyidandrede kara nyidandre ya muli nyagu nyakara papa wangu kuguona usweti ulanga bea wona anye ningira katungu moyi nyakara iyo Sungule, anyehebuza, kukupua. Sungule, awana kuinata, para kukudiga kratu nata. Anyezega, anyetea skolani. Nyabinyehebo di skola, kutapuwa vali nyagu, awana kui, zanyo nguhizi mepasikuwa tunu. Adingidusa skolani, nyugu ya gaya, nyabinyugu di gaya, itakara kumpapai za tempo ya yidvede ekala edilima fuma zinume fuma sibiye fuma zizinya eta wana kara ja tempo enja yingu vate kunya zinya mai ni da kuga ja ni duga ja skola ni kuga ni hongo zuni ebe ni hongo zuni ni hongo nyatuma zoti di zoti meses ni uya ni ta kar ni bwele ga nyatu ya nyatuma ni uya zam ku zoti meses ja u ni womo ndrangane vale watu nyatumbunuko kabunyo kuromo awe
4: ndenye embeba ja para kudzaka nyama itepu yayo kuti vata ku una pelo ku kutuma basi
3: tepu yo kwanga bo ninga mimba yana na yawane ninga mimba era ernye kongolo nguzi yirinya ku kongolo para kudzaka nyama ini nyidongo ka padri wangu nyomwembe padri nyu sya parese ulinyo potenzeka nyama padri nyu kuyi angataga babeli wangu ata kujanana ya kiyo tzeka nyama ai ul enyoni fulani gani mungu sizume sos joba kuga joba hongo iyo baya regera nao baba regera nao sibere kwa baga matsiko yali nyakure yali nyaku nyongo waja ya
4: ja unarinigyo majago
3: yiri ni support zangu
4: kandri ulu nyaku ulu dziswa
3: na not ulu dzisa not sembari kukazare vari kuembeka as kutepu yako para kukazare eti danda kudzitseke zva uru kumu inu zva muya kuchikoro iyo ndinya kurini ndinya mwabe matsamu na muhevude muhungu wa makazare zva kuchitsungu mufe kusinari zvidhukumeni mazvo oreyo yokudurwa mwari kusinari zvidhukumeni wanganga pwana chirongo cha nyamai ni chirongo cha mwana
4: siri nyelisima
3: ngudzo zvidirisima porque kugira hudwanana ndangani kanga be customer kongo muya chitsungu kuga vavili vangu vamanani vavili nyamai vavili nyamai vamanani vavili nyai ngasi va resolve problem nya itu sana sakona ndavota ku karali pangu ekari pangu ndavota ku vyali pangu livea mazi ku kilongo nya etu
4: ja babikandre ngwingisa radio ngu ingisa dzinzimu kuyebi nzimu uyu gora kuyibwa para kutenga munyana wako
3: nzimu fashkota tsomo dzinzimu dziregerago kusiwana upo kwe nzimu yi yokhongotela munyu wangu ka esinyibonazo

Guinhongo e Yoyo. 14 horas e 21 minutos. Wagubana wasara yogwadi wabana uri jagadziana. Kuna kukeneke paru kwa nanyamirayo. Kuli kari kwa dilipango kodo. Ufele kukara pangone. Wetano urayiru wadi. Wetano urunu wangu nya wadi nyakuhutwe. Wagubana wasara yogwadi. Kwa mkutuka jimbiji katusi kari kwa dilipango. Karati uwana mamu wako umumenulera. Karati uwe. Jaku pananga kari dilipango. Kasi wako umenulera jinani uwe.

Kwaba satara umdurupani kenyambani ukrano wa Majid Musa Wariku yenga kalari pangu kanguye wagunyiwona Wagunyiminura yinani Wagungurangura gasi yinani Ariketunga chada mwenrununa mana mwamagura ngera foya ni sabau Gachada mwenrununa mana nyama ya kufurume zera mati Majid Musa, Majid Musa, yizimba gigi yungara zangu zunga nguwa kona. Kulu, sakona sika ndogo baku, kuli dota liri nyatonga, li maniga kupumweni. Hey, siungara zangu zunga. Majid Musa, na kuye nkala lipangu. Nguzitu kue. Ate kala muhunu kama tiku. Womu watu nyaku. Maguga. Aguga. Kazi tukuye anarini kuru, kazi ningi longoroko, kazi ningi makungu nya kuye anagira jinani kukubana kukide. Wagumuranira huta kumuninga bishikatu nya kaguri, unamuana kuku hatereda. Waru kuye eni yoyo nopodi nyigira nyinga hegwa. Waru kuye eni wagutumu wa unada. Majedu za paui angu zina. Uhoza ui angu zina, uambara wadi angu zina, anagira karini sasa busoso, narugu mitumu angu ibomba. Nguzite, nguiwa na mombe, mombe, wamba ibe za muri nya, nya uranga uri nya kuyongoli ya hamba, hongona idamu tunu, yifele kongole ya hamba, so musire nguanana, Sikaragwa bunya mombe sizama kumunyera nova nyanombe yifaraniso ni nraya yokalela hungoni fere kubanya kunopwa mungana yifaraniso nyandrata yifaraniso nyatsowani yakubweta kubanya kunopwa mungana kasi hambani ni muthu yoyo nyaku uye mitumu akuyibomba uye kabwete ugira jaku gira akukweta kuhodziswa Ago weta ku ambadziswa. Ago weta ya tabu jikati ku ningwa. Omba ningwa analandra imbinzira. Majo kujiputu kezi mutu yoyo. Ago rano parazita. Wani ula na kwa teka na media. Wakukono hoza jinani. Kono kubaba kutuma. Una hoza haini. Una rano parazita. 14 horas ni 27 minutos.

0: Rosa Mingisua Raj Msambichi Gamma Hung Kugitonga Yasrambo Samhuno. Gaukungram Hunusivunya Informeiro Mitumunya Udahi Yarkio Inasi Mama Uwe Hibuata Marungir Nyagutwazis Zitari Nya Udahi Omu Inyambani Babangi Vanguzunza Tumuta Guna Uhiroko Informeiro Abu Nyagutumi Madwari Kaidropa na tsinza ya umwini bafubi nyarigidi nyabatu kawana ukungwago kugamuka yego nawo kutengu nyagufanane nyazitali yawo tsinagunigirwago ku payera ya kidropa na gire mapedi mahungu ku gitonga mahungu magumoku manzaniga ne Alfon Francisco Luis Batista kuyi awanago marungeri nyamtsini inagumi suwera uingi sinyawari Gaukurungiro mhunuri tsiho nya informeiro mitumu nya udahi yariki inasimama igira marungiri ya tsabu gasugu twazi sizitsari nya mitumu nya udahi guzunguzo va informeiro maritu manga ganeru kuga ritsigo ra mhunu umudropani ga nyambani ko sekretar permanent nya mitumu nya udahi yatikunu kwatu kabo nyago kurungelwe nya dozi nya mayum ivani manyese tsamuse lukuye utwazi suwo yakudonedwa kutsukwatiswa matumero simbarigambe nikuve ba infirmeri basimama bavwera abunya sikalu sawe nibuninga mitumye yaliga yitsungu ahoro mutangiri wa gabinet umukumbikiso mfumu tsinza umu inyambani Agasio Gogo ikani kuye kungu waneka kukamatsiwe kwa na yaya mitumu ya yadita wina uhirwa kuwa infirmeiro abu nyawete we baba nyisa batu mutangiri wa yipana kukia inyambani Francisco Pagura anguzunza tumu tabuna uhirwa kuwa infirmeiro umu inyambani paulo mutangiri nyatsanganu ya infirmeiro wa Mozambique Raul Piloto tsamuse lukuye beza yakonekamu kinya kubwetiwe va wonera batu batsabu baramenega kubona kutsanganise garazo nyamadwari nyakugara babangi umu inyambane vanguzunza ba infirmeri kuga tumuba ugirago nyago tumimadwari luzunzurire le manigire na ni ngwa muhunu ku mahungu nyakugurungerwe nyaritsibu nya infirmeri dozi nyamayu va banye va omudropani ka nyambani varika mu infirmeru mutumoyo wuri nyadisimanya ari kungoruka mu nguzu abunya kubwetiwe abanyisa batu bari batsagubona utsangana ni madwari nyaguhambana hambani ikagidropana tsinza ya masinga bafubi nyarigidi nyabatu kawana ukumbwa ko mugayo nawo kutengu nyagufanana nyadatari yawo zinagupakidwago kutangiri nyapayera yire Zitaliau zizikizina ukasidu waguka zibari za shpasau. Irinopwa ni kapi kapi. Mutangiri wa payera hirdropa na yamasinga Roberto Zunguzi. Tsamuseri ukuye kugama si wana yaya. Nguta wuna waneka watu nyivangi. Variwe vuta utaliau kasuwe baba hazi nyumba zao. Zunguzi. Tsamuseri ukuye. Kabunya kubwete kuninga shamuru. Katingu nya ungi nya watu waneka ku wana kubweta zitaliau. Kiju egita ukina ukira kuwe kuka mwaka ni mwaka wameneka wana kuningu zita javu watu nyamangi uzunguzo watu wapiamu. Mutangiri nyapayari ya masinga angu koro kuye kabu unya kuningedwi yazita leo zizi nyari gidi kuka mwaka yuhu nao. Sina kozega kuwe utapungu wablu wana chikara zikiri nyaku watu wamoka uranga nyaku bahi zinyumba zawe. Jika ni kisu nya kukanda sipeze la nyejutu umu inyambani. Ingu zaka kizu utakuna kuzingize kizu watu umu nyamapuru yari nyaku wete sipeze la. Kuga ingi manyabiriru bindulego. Jika ni kisu giri nya kukanda sipeze la. Kijinga zikoza. Wanerera tengu nya kudingani. Ribandre na mwema kumazana. Niribandre na mana niribandre sirombo nya sipeze la. Uhambani iso nyamagumana magidi ni mazana mavini bandri na sibiri singa manika kwa sisi na kurombwa kuga miki maipindeo. Kuga jikadi ya jumweyo manager kasi kuna kuhimbira tengu nyaku dingane nivandri na mera rumitza wa ili yinga bana yimbe kimbira lusa sipetzera kuga za distritu za Govur inyarimi kumoku ni Masinga. Mwini nyamahungu wajikani kisugiri nyaku kanda sipetzera munyambani Maria de Rutschlange ata musri ukuye udika nyamatu vali wangu lako wakweta lusa sipetzera kumani digambe kuna kuningelwa sipetzera kugatengu nyaku dingane kuminamu magu imazana wali wangu manika kufana lusa kukama siku mwane. Oruhina kupoise ya mahungu mambe nyakuti kusimbe sipandri ngoro. Rizana ni makumabiri na moyo vantu kawu vangaruza kuwumi kabunya zimangu nyazimova kuga miji mamiraro nyakuperi nyamaka yoyo umutikunu kwa tuka Musambiki. Tengu yoyo wakunoneza kupunguga vya kufana niso nika jikati ya jumwa hicho mwaka mtudeko apu kunga unikaku uruza uumi nyaku dingani mazana mabiri ni ribandra mabiri vatu kumahungu nyezi mahungu nyezi mofu. Simbari kutakuna kuoneka kupungua kuku nyavatu wali vanga ruza kuomi kumahungu nyezi mahungu nyezi mofu. Kungari jikara zunye jukonguru nguzu. Nruna nya mitumu nya mapuisa Paul Shashini. Kuyataku anagulomba wakimitsi nyezi mofu. Ikasi kuwe wabindukeza mapanyero. Walanisa kwa nayo nyama kimbrero masitaratoni. Paulo Shashini kuyanga na aganea kuga litsikura puno wa apu nyarongolo kunya kartos da meza wa Radio Musambiki. Akupindra ma umararu magiti nyavatu wapanyako kuga zeditritu za jipandu nguru ya Gaza. Vagu salamati nyabana masa kareka kamuwali. Jivangiri kinyako mambi matimaduwa kumunga sigweza makulunga kanga kutamuse ya kamutangi ya mtumunga sibabaha wa Gaza shuangu shivambu kanga marungiri ya konu nyakubwete kupunguza jika razuki kinyako maduga mati mana kulunga ungu taku na ujireka ntumu nyako ae mapota kusaise kwa kamukwadi kamunga mitini takuhina kufaselwa kasu kwa za kuwe matimaduga mana kuselega. Mutangeli nyalitiku Daniel Chapo kuyi amanikako anakuningali zunzu gava infirmeru kumahungu nyali sikurao mhunu dozi nyamayu. Kuka unkwepa wukasi ungamanikako unakurumeru waka mtumu ya Radio Musambiki. Daniel Chapo kuyi atako anautamuse kuyi vanyamayi vama vangumanikakasi vana kujirasa tabo kuve vabanyisa vatu valikuti unitiku vahangorako vabweta mitumu nya udahi. Apo angatamusi ya ukwe kabunya kuzihiti kuku sungu koza kuviva infirmeru vamaneka vana kubanyisa vatu nya vangi vado maneka ku vana suuji kwadi. Mutangeli nyama puisa wa jipanunguru ya Sofala kuyata kuo ana kuraira kuwateka kuve usima matumisa ni nya wadi kama puisa kumoko ni itungu abu nya kubwete kufikira suka mezo nya uge wengi. Beatrice Tishala ganele maritu ya ya kugari tsikura bonova kabu nya kupelu nya sumana nya ukuringuli jimosi nya mapuisa yinu gireka kusu nya za seti nya mayu. Apo angasa muse ukwe kukuringuli hinya jimosi keki wateka kwe mapuisa masimama mapinyama abu nya kudwani ne kubeza uge wengi. Mwingi suwa Radio Musambiki, mahungu kukitonga kayo mapoidea kumahigisu. Mahungu mangaronu kwevula kune Alson Francisco, Luis Batista kapunya mitzini keto, ruhine.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.
2: Kata mwingi sina ni 15 horas ni 15 minutos, marca ni 10 minutos de mana mahungu kukitonga, mangata ni Nelson Francisco. Uramba mwingi se wiga su mana nongoloko shiriko kukupinra, wingi sinyawadi.
3: Shiriko. Chiripo, vindimunha com sede.

Hina rasa kasi olu sedi nyangu kisi wanzi mwi eo njara kumaga wa 2019 Kuguri International Band Agunta wanyagu embi umbagu kwa embi nya batu vapya Wa matiku nyangu hambani hambani ufana na Msambiki, Noruega kumogu ni Brazili Unga gireka kumaga wa 2019 Ngatiku la Brazili

karatuma ingesi voyirima gubelanya mitumo ku gitonga ya selambo satsibule muhuno nyama bili terso faira ku yibutu kweze tsigu dozinya mayu maganya 2026 kavatsava enfermeiro tsakelana tsigudano kulungela kapunya kwadi mukumwa kambene ku mudunduru wekeno mitumya udahia kulandriswa kapu kwanu vota kusuma kasimuna kuhaka kwadi kapu nyakwadi vadwali umyedzirakanya kudhaya kuli va infermeiro kha vavata kuvana kuthuma avunya kupete kupasidzera kudhaha madwali and kena ubinu saida melha avunya mtsina romulers yushau hinawonana kukasimsini msigava nyamituma va rati msambike kusivela simamanyangisinyoni kamituma itakulu kudi minyaya kitsopi thukalingani.